0: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
2: Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Anu Parisiana yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini Rabu 10 Juni 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional, tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.

0: Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026, saya Anne Parisiana. 6 bulan sejak diberlakukannya larangan media sosial bagi remaja di bawah 16 tahun, para pakar dan remaja melaporkan hasil yang beragam. Berdasarkan aturan tersebut, platform media sosial Snapchat, Facebook, Instagram, Reddit, Threads, TikTok, X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dan YouTube terancam denda hingga $49.5 juta apabila gagal mencegah akses oleh pengguna di bawah umur. Namun, banyak laporan yang menyoroti sulitnya mencegah anak-anak membuat akun di platform yang dilarang tersebut. Timothy Koski dari Fakultas Media dan Komunikasi Universitas Sydney mengatakan dampak positifnya mulai terlihat.
1: This is the beginning of something. What we talk about in sociology is something called network effects. Basically, the more people that are on it, the more people are on it. The more people that are on it, the more people are on it. So we can hopefully start to

0: see the opposite starting to happen, where increasing numbers of kids, increasing groups of kids are not in that space.
1: Perusahaan rintisan atau startup kemungkinan bisa mendapat keringanan pajak yang lebih besar dari yang semula diumumkan dalam anggaran federal seiring pemerintah menghadapi reaksi keras terhadap reformasi ekonominya. Surat kabar 9 melaporkan bahwa Bendahara Jim Chalmers tengah berdiskusi dengan kalangan dunia usaha mengenai kemungkinan startup tetap dapat menikmati diskon 50% pajak keuntungan modal yang berlaku sejak era John Howard. Pengecualian ini bertujuan menanggapi penolakan dari kalangan usaha yang tidak puas dengan rencana pemerintah menghapus diskon tersebut dan menggantinya dengan tarif pajak berbasis inflasi. Namun, Perdana Menteri Anthony Albanese belum mengungkapkan apakah pengecualian bagi dunia usaha termasuk dalam opsi yang sedang dipertimbangkan. Menteri Kesehatan Mark Butler mengatakan keyakinannya bahwa program pengganti NDIS Thriving Kids akan sepenuhnya siap sebelum masa transisi yang dijadwalkan pada 2028. Anak-anak dengan keterlambatan perkembangan ringan hingga sedang atau autisme akan dialihkan ke program Thriving Kids seiring upaya pemerintah federal mengendalikan membengkaknya biaya skema asuransi disabilitas nasional atau NDIS. Sejumlah keluarga menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak kebijakan ini terhadap perawatan anak-anak mereka di masa mendatang. Mark Butler mengatakan, layanan pendukung yang dibutuhkan akan tersedia tepat waktu.
2: States are busy rolling out or developing their Thriving Kids programs. We'll be ready to roll out our investments as a Commonwealth very, very soon. And I'm very confident that we'll have systems up and running for families and children with the more low to moderate support needs that we promised last year.
1: Tersangka penembak yang selamat dalam serangan teror di Pantai Bondi secara resmi telah dikenakan 19 dakwaan tambahan. Dakwaan tambahan tersebut dicantumkan dalam berkas dakwaan Nafid Akram saat ia menjalani sidang hari ini, Rabu 10 Juni 2026, di pengadilan lokal Downing Center di Sydney. Dakwaan yang sudah ada sebelumnya mencakup melakukan aksi terorisme dan 15 dakwaan pembunuhan, sementara dakwaan tambahan meliputi 10 dakwaan penembakan dengan niat membunuh dan 6 dakwaan melepaskan tembakan dengan niat melawan penangkapan. Kasus Akram kini ditunda selama 9 minggu dengan jaksa penuntut menyebutkan besarnya volume bukti yang masih diperiksa oleh para penyelidik. Penerbangan perdana dari Bandara Sydney Barat yang baru akan berangkat pada 25 Oktober dan tiketnya kini sudah mulai dijual. Penerbangan pertama dari bandara kedua Sydney ini adalah layanan Jetstar ke Gold Coast pada pukul 11 pagi. Rute internasional pertama yang sebelumnya telah diumumkan untuk bandara ini adalah Auckland dan Changi. Bandara baru ini akan beroperasi 24 jam sehari, berbeda dengan bandara Sydney yang diberlakukan jam malam penerbangan pada malam hari. Para demonstran telah dibubarkan di dekat sebuah pangkalan militer di Kenya, tempat Amerika Serikat berencana membangun pusat karantina Ebola. Pengerahan besar-besaran polisi anti huru-hara dan polisi umum berhasil mencegah para demonstran bergerak menuju pangkalan tersebut di kota Nanyuki. Pembangunan fasilitas itu telah dihentikan oleh pengadilan Kenya, sambil menunggu hasil gugatan yang diajukan oleh Perhimpunan Pengacara Kenya dan sebuah lembaga pengawas konstitusi dengan alasan kekhawatiran terhadap rapuhnya sistem kesehatan Kenya serta kurangnya transparansi dalam perjanjian bilateral tersebut. Amerika Serikat menyatakan akan mengirim warga Amerika yang terpapar Ebola ke fasilitas di Kenya tersebut, alih-alih membawa mereka pulang. Namun, warga Nanyuki, Sylvia Munyasa mengatakan mereka tidak menginginkan keberadaan fasilitas itu di sana.
3: They want to kill us. Why are they forcefully bringing us Ebola? Was someone paid to bring that Ebola? Why are they forcing it to be built in Nanyuki, of all the places? They sat down and decided to build it in Nanyuki alone. Why didn't they decide any other place but in Nanyuki only? We don't want Ebola, and we will continue protesting until the facility is not established. Even if they build it, we will go in there and burn it.
1: Kenya sejauh ini belum mencatat satupun kasus Ebola, namun negara tetangganya Uganda telah melaporkan 19 kasus terkonfirmasi. Keraguan semakin mendalam terhadap prospek perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran menembak jatuh sebuah helikopter Apache milik Amerika. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araki, memperingatkan Amerika Serikat untuk meninggalkan kawasan tersebut jika ingin tetap aman, seraya bersumpah akan membalas setiap serangan atau ancaman. Media pemerintah Iran melaporkan Pulau Qasem di Selat Hormuz diserang dan sebuah hantaman proyektil dikonfirmasi terjadi di kota Pelabuhan Sirik yang terletak di selat tersebut. Kantor berita Meher menyebutkan ledakan terdengar di Bandara Abbas yang berdekatan. Trump menyatakan kedua pilot Amerika Serikat yang terlibat dalam insiden helikopter tersebut tidak mengalami cedera. Sementara seorang pejabat yang berbicara dengan syarat anonimitas mengatakan Apache itu dijatuhkan oleh sebuah drone serangan satu arah milik Iran. Kita ke informasi perakiraan cuaca untuk esok hari pendengar, Kamis 11 Juni 2026. Perth diperkirakan hujan dengan suhu 17 derajat Celsius. Adelaide berawan dengan suhu 20 derajat Celsius. Melbourne kemungkinan hujan dengan suhu 17 derajat Celsius. Hobart diperkirakan cerah berawan dengan suhu 15 derajat Celsius. Juga cerah berawan, Canberra dengan suhu 15 derajat Celsius. Sydney kemungkinan hujan dengan suhu 21 derajat Celsius. Diperkirakan hujan, Brisbane dengan suhu 22 derajat Celsius. Kemudian Darwin diperkirakan cerah dengan suhu 33 derajat Celsius. Demikian tadi pendengar, berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Saya Anne Parisiana.

0: Anda masih bergabung tentu dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Rabu 10 Juni 2026 kali ini. Dan sampai hari ini, pendengar, nilai tukar rupiah masih terbilang lemah terhadap dolar Amerika Serikat maupun dolar Australia. Dan pelemahan nilai tukar rupiah ini tampaknya berpengaruh bagi para mahasiswa Indonesia di Australia yang mengeluarkan dana sendiri untuk melanjutkan pendidikan mereka di Australia. Berkaitan dengan ini, pendengar, kami sudah menyiapkan sebuah rangkuman dari SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengenai bagaimana seorang mahasiswa menyiasati biaya hidup di Melbourne agar tetap bisa menyelesaikan S2-nya. Silahkan disimak. Pendengar, nilai tukar rupiah saat ini terus mengalami pelemahan yang signifikan. Pada penutupan perdagangan hari Jumat 5 Juni 2026, rupiah berada di posisi 12.700 per 1 dolar Australia dan 18.096 per 1 dolar Amerika Serikat. Angka ini bahkan tercatat sebagai yang terlemah sepanjang tahun 2026. Kondisi rupiah yang tengah anjlok ini mungkin berdampak bagi mahasiswa Indonesia di Australia yang dibiayai oleh keluarga atau orang tua untuk bersekolah di sini. Lalu, bagaimana cerita mahasiswa Indonesia untuk bertahan hidup dan tetap menikmati kuliah di tengah tekanan kurs seperti ini? Saat ini saya sudah terhubung dengan Raga, seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh S2 di Melbourne. Halo Raga, apa kabar?
1: Halo, kabarnya baik nih.
0: Nah, ini kan biaya kuliah per semester nih, boleh tahu nggak ya sebelumnya siapa nih yang menanggung?
1: Kalau untuk biaya kuliah per semester saat ini ditanggung oleh keluarga.
0: Bagaimana nih reaksi orang tua melihat angka kurs yang terus naik?
1: Jadi kalau dari keluarga sendiri sih nggak ada komen tertentu ya, karena sebenarnya kalau in my case udah ada dana yang disiapkan gitu, tapi itu 2 tahun lalu gitu. Nah, jadi itu dana yang aku bawa ke Australia untuk membiayai kuliah gitu, terutama uang kuliah gitu. Nah, sekarang akulah yang harus mengatur tuh gimana dana ini cukup untuk 2 tahun program aku. Nah, as plan sebenarnya cukup kemarin itu, tapi dengan rupiah yang sekarang melemah compared to Australian dollar, jadi agak kurang.
0: Dengan kurs rupiah, mungkin sebelumnya pendengar mau tahu dulu nih, sewaktu Raga memulai kuliah nih, kurs saat itu berapa?
1: Aku ingat banget waktu aku masih di Jakarta tahun lalu, bulan Mei, aku itu tukar rupiah ke Australian dollar itu di kursnya 10.600-10.700.
0: Lumayan
1: signifikan. Dan sekarang itu udah di 12.800.
0: Dengan kurs rupiah yang sekarang terus melemah nih, dan Raga mengatur sendiri semua nih, bagaimana dampaknya juga ke biaya hidup sehari-hari? Kalau biaya per semester mungkin sudah dialokasikan, tapi untuk biaya hidup sehari-hari nih bagaimana nih? Apakah ada perubahan kebiasaan, belanja, atau pola makan, atau bagaimana?
1: Makin, sensitif sama harga yang pasti. Jadi kalau misalnya ada option-option yang lebih murah, atau mungkin sales atau diskon khusus untuk groceries, akan lebih mencari itu, gitu. Terus kalau misalnya untuk biaya makan, kalau bisa di-press ya, misalnya eating out itu di-press banget sekarang, gitu. I cook more, a lot more, gitu, compare sama mungkin beberapa bulan yang lalu.
0: Masak sendiri ya?
1: Betul.
0: Kalau untuk tempat tinggal nih, apa terasa semakin berat juga untuk membayar?
1: Untuk tempat tinggal sendiri, tahun lalu itu aku di student accommodation, lumayan tinggi harganya. Pas sudah selesai, aku pindah ke yang lebih murah. Nah, ini sekarang aku udah 6 bulan in, jadi akan renew kontrak di tempat ini lagi karena ini mungkin yang paling okay untuk keadaan saat ini.
0: Lumayan bisa mengurangi beban per bulannya.
1: Betul, betul. Itu udah mungkin dari lokasi ke kampus gitu kan ya, lokasi ke fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan gitu. Ini mungkin udah di sweet spot gitu.
0: Dan di luar makan dan tempat tinggal, pengeluaran apa lagi yang paling terasa dampaknya nih?
1: Pastinya entertainment, eat out gitu, itu yang paling berasa sekali. Bisa dibilang sih benar-benar jadi minim sekali gitu, karena biasanya let's say seminggu ada eat out sekali gitu, atau dua kali. Sekarang mungkin sebulan jadi maybe sekali gitu. Jadi difokusin ke satu waktu aja deh.
0: Bahkan makan-makanan Indonesia di restoran pun akan terasa lebih berat karena dibandingkan dengan kurs dulu setahun yang lalu dan bahkan harga makanan itu sendiri di Indonesia ya.
1: Betul, betul sekali. Jadi kayak, oh biasanya misalnya, oh mau coba makanan ini nih gitu, ada di restoran ini gitu. Nah kalau dulu, oh oke, okay, let's go deh gitu, terus makan di sana. Sekarang, oh oke, okay, let me find the recipe and let me try to cook it.
0: Dan bagaimana dengan kegiatan seperti misalnya akhir pekan begitu? Jadi apa nih kegiatan yang mungkin Raga utamakan dan tidak mengeluarkan biaya tapi tetap Raga menikmati hidup juga begitu?
1: Oke, kalau aku orang yang untuk akhir pekan gak harus yang wah-wah-wah gitu. I enjoy do like city walking atau urban trekking, we call it gitu. Jadi emang ke nature area, walking for 10-15 kilometers gitu. Dan dari awal aku pindah ke Melbourne, itu hal yang aku sangat suka lakukan. Jadi nggak ada perubahan yang terlalu signifikan di bagian itu. Gitu. Tapi of course, kalau misalnya sebelumnya, let's say Sabtunya aku lakukan itu, minggunya mungkin aku eat out bareng teman, nah eat outnya jadi menghilang tuh.
0: Dan berarti kan waktu pertama kali memutuskan kuliah di Australia sudah ada dana itu ya. Apakah itu juga jadi salah satu pertimbangan sebelum berangkat karena kursnya masih segitu gitu?
1: Iya, pastinya. Kalau misalnya, let's say, aku misalnya masuknya bukan di bulan Juli tahun lalu, tapi di bulan Januari atau Februari tahun ini ya intake-nya, mungkin aku akan second chance option untuk datang ke Australia. Karena kayak, oh God, the curse is quite high ya, gitu. Dan ini trennya kan meningkat terus, gitu. Sedangkan kalau misalnya di tahun lalu itu udah lihat record-nya, curse-nya lumayan stabil.
0: Berarti kan tadi menurut penjelasan Raga, Raga tuh dikasih sudah dalam sejumlah tertentu mengatur sendiri untuk biaya kuliah, begitu ya?
1: Betul.
0: Nah, bagaimana nih? Ada rencanakah atau mungkin sudah mulai bekerja part-time gitu untuk menambah penghasilan?
1: Untuk bekerja tuh sudah dari summer tahun ini, which is di bulan Desember kemarin gitu. Tapi mungkin karena keadaan ekonominya lagi kurang baik juga, kena layoff kemarin di bulan April gitu, April gitu. Jadi sekarang masih mencari pekerjaan lagi, casual or part-time gitu. Makanya lebih berasa lagi karena pas kemarin waktu ada pemasukan, oh kursnya naik, oh it's okay, I'm still dapat gaji AUD gitu. Kalau sekarang aku kan benar-benar pakai tabungan atau dana yang memang aku miliki dalam bentuk rupiah gitu. Jadinya oh okay, I really need to find a new job very fast.
0: Dan di kampus adakah bantuan untuk mahasiswa internasional yang terdampak situasi seperti ini?
1: Di kampusku ada banget programnya. Jadi ada program namanya Union Mart. Itu adalah kayak semacam supermarket gitu, di mana mahasiswa itu dapat sekian poin setiap minggunya untuk bisa ditukar dengan groceries yang ada di Union Mart itu. Terus ada juga program-program seperti dari Student Association, misalnya breakfast gratis atau mungkin ada bahkan lunch gratis gitu. Itu lumayan mengurangi beban untuk makan dan groceries tentunya.
0: Dengan kondisi kurs seperti sekarang ini, apakah Anda tetap mau nih melanjutkan kuliah sampai selesai atau pernah terlintaskah untuk menunda dulu?
1: Kalau untuk lanjut sampai selesai, harus banget sepertinya karena ini udah one year in. Tapi jujur sempat terlintas, oh maybe satu tahunnya cukup gitu di Australia dan mungkin cari option lain ke negara yang dengan pendidikannya juga okay, tapi mungkin opsi yang lebih murah. Cuman for now, let's try and finish Australia.
0: Yang menjadi motivasi terbesar untuk tetap menyelesaikan S2 ini apa ya?
1: Of course, it's my dream untuk punya gelar master, dan Australia adalah option yang aku pilih gitu kan ya. Dan tentu saja sih kalau dari aku itu support dari

0: orang tua yang bilang kayak you need to finish your master gitu, because it's been on your checklist for so long, just finish it.
1: Dan harapan Anda ke depan apa nih soal kondisi rupiah?
0: Berharap sekali gitu keadaan di negara kita tercinta itu membaik, sehingga keadaan ekonominya juga jauh lebih baik dibanding saat ini gitu ya, punya stabilitas lah setidaknya gitu, karena yang terdampak dengan nilai tukar kan banyak sekali ya, dan salah satunya mungkin myself atau teman-teman international student lainnya yang datang ke sini dengan membawa rupiah.
1: Raga, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesian.
0: Terima kasih juga atas waktunya dan kesempatannya.
1: Nah, pendengar, itulah tadi laporan kami mengenai bagaimana cara mahasiswa Indonesia bertahan hidup di Australia di tengah nilai tukar yang lemah. Bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang rangkuman yang pernah kami unggah ke udara, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pendengar, berikut akan kami putarkan sebuah lagu ke ruang dengar Anda dengan judulnya Benci Untuk Mencinta, dinyanyikan oleh Naif. Silakan mendengarkan.

0: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
1: SBS.
2: SBS.
3: SBS.
4: SBS.
5: This is SBS Radio.

0: Anda masih bergabung tentu dengan SBS Audio, program Bahasa Indonesia pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Rabu 10 Juni 2026 kali ini. Untuk Anda pendengar yang sudah bersemangat dan siap menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, mohon diketahui bahwa Piala Dunia akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Ajang olahraga terbesar di dunia ini akan menyita perhatian miliaran orang di seluruh penjuru dunia. Turnamen ini akan berlangsung mulai tanggal 12 Juni waktu Australia hingga 20 Juli di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia kali ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan rekor 48 tim yang bertanding termasuk tim Socceroos, tim nasional Australia. Sebagai pemegang hak siar eksklusif di Australia, SBS akan menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara langsung dan gratis melalui SBS TV dan SBS On Demand. Selain itu, tersedia juga tayangan ulang lengkap, ringkasan pertandingan, serta cuplikan sorotan sepanjang turnamen berlangsung. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dan gratis hanya di SBS. Nah, pendengar, berkaitan dengan ini, kami sudah menyiapkan sebuah rangkuman terkait dengan Piala Dunia tahun 2026. Silahkan disimak. Terkait dengan Piala Dunia FIFA 2026, pendengar, mari kita melihat lebih dekat tentang sejumlah kontroversi seputar turnamen ini, mulai dari perkembangan teknologi VAR, apakah harga tiket yang melambung tinggi akan menghalangi para penggemar untuk hadir langsung, hingga berbagai kekhawatiran terkait hak asasi manusia yang mungkin mencuat selama turnamen berlangsung. Mari kita mulai dari permainannya sendiri. Piala Dunia kali ini sudah disebut-sebut sebagai turnamen paling canggih secara teknologi yang pernah digelar. Dan di jantung evolusi tersebut adalah kecerdasan buatan atau AI serta kontroversi seputar asisten wasit video yang juga dikenal sebagai sistem VAR. Kita berbicara tentang sistem perwasitan yang lebih cerdas, bola yang dilengkapi sensor, dan analisis data berbasis AI yang dirancang untuk mengubah cara permainan ini dimainkan, dipimpin, dan ditonton.
1: As we already know that semi-automatic offside cameras support will be there, and then the whole chip inside the ball to track every touch, every motion, and that the whole analytics around the viewing experience for the fans and for the broadcasters, because more than 45 cameras will be in use.
0: Itu tadi adalah anggota Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Asia dan Federasi Sepak Bola Asia Selatan, Saji Prabhakaran. Ia merujuk pada sistem perwasitan yang akan kita saksikan di Piala

0: wasit akan memiliki informasi lebih banyak dari sebelumnya. Dan ya, ini juga berarti bola pertandingan tidak hanya perlu diisi angin sebelum kick off. Bola itu juga membutuhkan daya baterai. Teknologi ini melampaui urusan perwasitan. FIFA juga memperkenalkan perangkat berbasis AI untuk analisis pemain, model pemain virtual, serta grafis siaran yang lebih canggih yang dirancang untuk memberikan wawasan lebih mendalam kepada para pendengar saat pertandingan berlangsung. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan, inovasi-inovasi ini akan menghasilkan keputusan yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik tentang permainan bagi semua orang yang menonton.
1: With AI-enabled 3D players avatars, we are introducing a precise player identification and tracking, which means great images, faster decisions by the referees, and a clear understanding by everyone.
0: Nah, apakah para penggemar setuju? Itu soal lain. VAR tetap menjadi salah satu topik paling memecah belah dalam sepak bola sejak pertama kali diperkenalkan. Sebagian pendukung menyambut baik peningkatan akurasi, sementara yang lain berpendapat bahwa teknologi ini mengganggu alur permainan. Dan meskipun teknologinya terus berkembang, perdebatan seputar VAR kemungkinan besar tidak akan mereda. Dan beralih ke topik lain yang menyoroti hak siar. Pendengar, SBS telah menyiarkan Piala Dunia di Australia selama 4 dekade sejak tahun 1986. Namun di tempat lain, ceritanya berbeda bagi para penggemar di dua negara terpadat di dunia, India dan Tiongkok. Hingga sepekan lalu dan dua pekan menjelang turnamen, penggemar di India bahkan belum mengetahui apakah mereka bisa menonton pertandingan. Kebuntuan negosiasi hak siar yang berlarut-larut selama berbulan-bulan akhirnya menemui titik temu dengan Zee Entertainment dari India meraih hak siar untuk 39 ajang FIFA selama 8 tahun. Tiongkok pun berada dalam ketidakpastian serupa. China Media Group memperoleh hak siar untuk 4 Piala Dunia berikutnya hingga 2031 dengan harga 1/5 dari yang awalnya diajukan FIFA. Prabakaran mengatakan ini adalah kabar baik bagi jutaan penggemar sepak bola.
2: The World Cup rights for India, it took a bit long, but then once the announcement came, there is complete relief among the fans, and I'm sure this partnership what FIFA has found in G definitely will add value to Indian football as well.
0: Ia mengatakan keterlambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Secara historis, para penyiar di India lebih mengutamakan kriket, sementara sepak bola tidak selalu memiliki persaingan komersial yang sama ketatnya dalam perebutan hak siar. Namun, kini hal itu mulai berubah. Menurut Prabakaran, minat terhadap sepak bola di kalangan anak muda India tumbuh pesat. Ia menyebutkan, sekitar 300 juta anak muda kini mengikuti Piala Dunia dan kebiasaan menonton mereka beralih dari televisi konvensional ke platform digital. Semangat mereka, katanya, tidak berubah. Yang berkembang hanyalah cara penggemar menikmati permainan ini.
2: In the last World Cup in Qatar, India was the second highest ticket holders, yeah, after Saudi Arabia. And Saudi Arabia team was playing and they had a very great start beating Argentina. And they were the first in terms of the non-participating country.
0: Namun, tiket Piala Dunia tahun ini jauh lebih mahal dibandingkan Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Hal ini karena turnamen kali ini merupakan Piala Dunia FIFA Putra pertama yang menerapkan sistem penetapan harga dinamis untuk tiket. Jadi, apa itu harga dinamis? Ini adalah sistem di mana harga tiket naik dan turun berdasarkan permintaan. Dan sistem ini telah menjadi salah satu faktor terbesar yang mendorong lonjakan biaya bagi para penggemar. Per Juni, tiket termurah untuk pertandingan Socceros melawan Turkiye

0: berada di sekitar $529. Sementara tiket untuk laga melawan Amerika Serikat dijual dengan harga lebih dari $1,000. Ini merupakan lonjakan yang signifikan dibandingkan harga tiket FIFA di Qatar pada 2022, di mana tiket babak penyisihan grup untuk menonton Socceros umumnya berkisar antara $100 hingga $320. Model penetapan harga ini kini mendapat sorotan tajam di Amerika Serikat. Dengan turnamen yang semakin dekat, harga diperkirakan akan terus berfluktuasi dan dalam beberapa kasus harga sudah mulai turun. FIFA menanggapi kritik soal tiket ini dengan menyediakan sejumlah kursi yang lebih murah dalam jumlah terbatas. Namun, kursi-kursi tersebut terletak di sudut-sudut paling atas stadion. Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan, kenaikan harga ini mencerminkan hukum penawaran dan permintaan serta pasar olahraga dan hiburan di Amerika Utara.
1: If some people put on a secondary, on a resale market, some tickets for the final at $2 million, number one, it doesn't mean that the tickets cost $2 million. Number two, it doesn't mean that somebody will buy these tickets. Actually, if somebody buys a ticket for the final $2 million, I will personally bring him a hot dog and a Coke to make sure that he has a great experience.
0: Badan pengatur sepak bola dunia itu juga menyatakan bahwa dana yang diperoleh dari turnamen ini diinvestasikan kembali untuk pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Meskipun Prabakaran mengatakan bahwa para penggemar, termasuk dirinya sendiri dan jaringannya, siap bepergian dan mengeluarkan uang, melambungnya harga tiket, biaya perjalanan, dan akomodasi bisa menjadi penghambat bagi banyak orang. Meski demikian, Prabakaran memperkirakan dukungan yang hadir tetap akan kuat.
2: There are people going. Definitely this number might not be anywhere closer to what we witnessed in Qatar because it was more than 55K from India who traveled for the World Cup. Definitely will not be an insignificant number. There will be quite a lot of people traveling that I know because definitely the costs are high, but the people are having high disposable income.
0: Di luar lapangan, percakapan lain tengah bergulir. Organisasi-organisasi hak asasi manusia ingin memanfaatkan Piala Dunia untuk menyoroti berbagai isu yang terjadi di negara-negara tuan rumah. Zaki Haidari adalah juru kampanye Amnesty International Australia. Ia mengatakan, razia imigrasi berskala besar di seluruh Amerika Serikat dan penangkapan massal terhadap warga, termasuk warga negara dan penduduk dengan status hukum yang sah, menimbulkan resiko keselamatan yang perlu ditangani.
3: Our call to the US government and FIFA is that while these games are happening, there should be a hold on arbitrary arrest of ICE agency. People should have the right of feeling free and feeling protected while they participate in these games.
0: Ia juga menguraikan kekhawatiran terkait keselamatan kelompok pembela hak asasi manusia dan jurnalis yang menghadiri Piala Dunia di Amerika Serikat. Hal ini menyusul tindakan keras imigrasi berskala luas yang dilancarkan Donald Trump setelah menjabat pada 20 Januari, di mana pihak berwenang dapat mendeportasi imigran yang tidak memiliki status hukum di negara tersebut. Menurut Reuters, meskipun pemerintah menonjolkan penangkapan terhadap orang-orang yang didakwa atau dihukum atas tindak kejahatan, penegakan hukum yang agresif ini juga menjaring orang-orang dengan pelanggaran ringan, pasangan, dan anak-anak berkewarganegaraan Amerika Serikat, bahkan sebagian orang yang memiliki perlindungan deportasi yang sah. Hal ini memicu kekhawatiran akan kemungkinan razia imigrasi yang menyasar para wisatawan Piala Dunia maupun penduduk setempat. Zaki Haidari menyampaikan harapannya untuk turnamen ini.
3: For people and media to have access to the facilities, but also have the rights to express their opinion and also the rights to report on actual human rights and the current situation in the host countries.
0: Namun, menurut Haidari, FIFA memiliki kemampuan untuk membuat perubahan yang berdampak nyata terhadap turnamen ini.
3: FIFA does have the power in the host countries and the host cities as well to make this upcoming match a place where people should not be fearful of going and watching and celebrating a game because of their race, gender identity, or their visa status.
0: FIFA secara terbuka telah menyatakan kebijakan tanpa toleransinya sebagaimana tercermin dalam statuta FIFA, dokumen-dokumen kebijakan seperti kebijakan hak asasi manusia FIFA, kebijakan perlindungan FIFA, dan pernyataan perlindungan anak Piala Dunia 2026, serta peraturan dan kode etik terkait lainnya bertujuan mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan. Mulai dari dampak VAR hingga hak-hak warga di negara-negara tuan rumah, Piala Dunia 2026 tampaknya akan menjadi ajang yang jauh melampaui sekedar sepak bola. Demikian tadi pendengar, rangkuman terkait dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang disusun oleh Hailena Krishnamurti dan dibawakan oleh Anu Parisiane untuk SBS Indonesia. Untuk berita Piala Dunia terkini, simak SBS News Headlines, tersedia dimanapun Anda mendengarkan podcast. Nah, pendengar, itulah tadi laporan kami terkait dengan Piala Dunia 2026. Mengingatkan lagi kepada Anda bahwa SBS akan menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara langsung dan gratis melalui SBS TV dan SBS On Demand. Dan diketahui juga bagi para pendengar yang berada di Sydney dan sekitarnya, pada tanggal 12 Juni Jumat ini, Indonesian Night Market yang ke-24 akan diselenggarakan oleh rekan-rekan PPIA New South Wales University di kampus UNSW mulai dari pukul 4 sore sampai malam. Silakan datang menikmati budaya Indonesia dan makanan yang disediakan. SBS Radio juga akan berada di sana untuk meliput acara tersebut. Nah, pendengar, berikut akan kami putarkan sebuah lagu lagi untuk Anda. Silakan mendengarkan.

0: Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
1: SBS Radio.